Hit FM tak dimitade. Dusan badan cumagece. Oksongi fide. Haypat show loyhasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.